barbare mio del muledo wenyu mbonye emanya yenyu idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu del muledo wenyu ole umakilile nyoo sagwati thae mgolochiaga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele diizi waga wi kamwadi jiedhana malabo menji vatakuluvenyu del muledo wenyu ole ofunile nyoo wi athie vatakuluvenyu na ebarbaru ya ole doae ovano di ifia vatakulu venyu du utadelagani ebarbari yaga wi mwanyu di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ofuga ndara yenyu mudifinyaga na dhala mpaka mio opuga ni pala vatakulu va mwandamani wenyu Deli muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Ovano, dino ulobani anamurala, kamudika nele nchiga tangu ya mio, opuga ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Sabani, milma zenyu, kazi njiwa muledo ne kazi nraviwa beu. Deli muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Nota malela.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangazela ana mudi ambruani la mabasa aba.

Dinama. Oh, here you are. Let me tell you, she was noisy. Buanoiti tokom. Bundia, bundia. Kera hi hai bundia. So pacho sela puya msamiki ni lapo so kope la mo Michelo sa ohiu. So hala mujuli. Sa wala ni hikuna netano. Oru ni hikuna warwa. Mahikuna kwana ya matanu na moha mweru wa netano na moha ya kigundu bili. Ni ya kama kumbe ligi na gotanu na moha. Na yampak hiluku lukwe wara tanu. Wachamela. Wachamela hiku wara tanu sa woshishelo. Hiluku na ya huwa hiyerane. Mithi pun yang masih tamu nak kena aku, ada yang pura lah mita ku yang pakai lugu lugu ya ya topi meliwa. Oh ya, kan usulnya orang nama yang provinsi yang sambesia. Nur ramilah umi tipu, ibu bapa itu si ya ya olah lelawo, bakosiha. Oh ya, bakosiha, bakosiha. Wadah we, villa osiha, nasi home villa vo. Mujua iwa haru awi ninjuno siha va moha. Kumuhan radu msabike. Radu anloko, radu unyanyo. Radu mehiku otene. Radu no hakalali haon. Radu no vahani kuro. Radu no vahani miruko. No gana no miyahani ya huura mela uoshi shiro wadeno. Nini sintoko, awe sintoko hene. Sintoko seihe nyuwa no mungobele lanyo.